Kau tahu pasal kau kau kuat ya maki mau tolong kau tapi aku mau panong kau tahu program apa pun ini baik kaki mau tolong kau kau mau apa ada ia weekend ni kau tahu dalam menu apa program ni apa kau mau mahu apa ada via via pea mau apa nu keresi ia foki pasi kau ini ame arisi tu la tai mata ere kau sayone kau tu ya mak mau tolong.